ngomongnya udun yang niutan tuh siu cielo ku siu nyina wen tu ting zoi wilai niutan meyam pin data kwe o pin win o cha nyin to yo wa niutan se diau sena pun seji mau hangu manyan tang lang beu hang se ho nyan niu ta nei mau chiao sing jo da hu.